0: Apa tu ni?
1: In jombo.
0: Okey pa, lepas baru tu pambako. Okey pa, jauh baru ka tu limo koto. Okey. Bo koto wa di dia pambaje. Oh, kau siapa? Kalau siung guna siapa kisah kapo ni? Siung ganda dia susah sedikit lebih jalan. Kau siapa? Di pasir apa muka mana? Kini kamu di pasir apa? Gua siapa apa ni? Oh, si si pasir ingat aku tu bang. Oh, kau yang hamong kau apa ni? Eh, kau betul ah. Paham orang le. Oh, si siapa apa musik kau? Oh, ikut lembat orang mohon musik sosial security.
2: Ah, musik sosial security macam apa main dah bingi? E tá de show, eu sou social security, eu vou um cumprir, eu vou ficar neno, aí de show a pessoa não vai nem me ouvir, para eu sair ando vindo vindo aí, pero nem siri, ou por si o ano curu vane, por si a, antes andar nesse neno por si a mãe a merin tiro um banje, o vando mueve muno, mapuri o vapura, mueve raile, mueve hongo na oa, o bomba pira muito pe. Semua si mbetu lah, dia si mbetu katizan tu follow manda. Anu beri mong group lah, dia situasi angka. Tahu mbak tu tu nonggo deh, khusyuk anu enggak pimba ya. Beri mong group lah. Anda beri aje kutau deh.
0: Okey, panah. Oh, jono aku lamba mati umoko tu wa akayombo. Unda tu beri kene tu beri akayombo. Biar kena guna kerana kasut si manggama. Oh, oh supaya tu kita pergi silombo. Oh, supir ini, oh supir ini, oh mana pasir tu semua tamat pulau lugu aku kita, oh mau menu semua masih lu hangi masih kau hendak komanda, oh kau perlu kau pikir mau menu siapa siapa masih lu ini masih lu kau menu oh lu hangi jangan api,
3: orang jadi zaman jadi lagi, ah pernah jadi minunya mana dia ini, ah dengi rombak orang kuah siapa nak jangan dia masih minyak, ah cuma nama ini dia orang banjir. Ovandu wangu mawe muni kukuru wato Onopa ujemeni nakavi ya rongera ulirinikani wawade wa hei Anumbasha no shuhi ya rongera na wana wumbulanji Kumbulanji puratena uliri Ikoshi puratena uli uli honge Walongani soba pira we na wa Menosho inambiwi nambi pita ambaro mbula ihe nao Kukuja shuhi ya rongera na wumbulanji Ikoshi njoku impu mahongeru uji kupuratena uliri Kusha mbula ima yende ushu usha mukura mapina wawe uye nino kunguru ushitoma nikitonga Okulamba ni matuiko shirongo okayo mbonjo harandesi mamaraka kutakuma matu karo nabonga loge shingi yono handishima ipitipo ndatu na oya tulimo kayo mbo oshuwa nashaka yombo onga shirongere tulipodo nganda podo mberodo nganda o AIMSA AIMS training center AIMS training center odo nganda ndirimene yo mbero yo mutororo alukondwa wakalipepa dhiri mbuko veni mbiri mbo maswari za usa da harandesa Oveni mbiri mbomutu maza shuhusha dhiripi Ousha harikana tulipo AIMS Training Center mkotu warandesa Shimaipitipo ndatu nao Matukara mkotu warandesa Oshwa nasha warandesa uhe mwadhu na angalari mkwa Kusha social security punu NBC Maia mkotu warandesa njiundo metaha Kiki kwa hanasanu unambui Uleno wepa
0: Oke pa, kamasanu iteke rambiri paguni Kamasanu iteke roshaku Castro Onga na njiyo social security domisi na Jia eto vinguna vyao po penguno shuwa na shambi anjo hambura kana moku yeta o mekuli filo kuimba mele nungu chepa po shuwa vore nungu chepa shimu bapa mwe oja mita mbombio o kutamu koto wa rindiro omba nje mutulimba ni mifu mutulimba ni ombio oshimeza kutamba matu haka nene mkoto wakayombo oshimeza bebaru anumpura ninambako njo wa metu mapilu kilo shipa kashi na shabara kukulako munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua munda rukua mun

0: Wow, cuma tuh tuh kamu beri ombak kok, cuma tuh tuh aku panjara sana.
1: Aku yang paling ini telah ketiga, mungkin nama ini juga sudah kau siwana. Jadi mau kau tuakan jira, itu kan cuma cara maya nukia rukau ini. Mungkin jadi orang jisro kau siwana maya itu kuya, kuya ini sudah jadi nak beritahu kau kuya. Tapi nak kau tuakan, nukula matu. Nanti kau mau nama hongiro, bukan yang susah segi ini jadi mau kau tuakan jira apa? Betul betul ini no, cuma cara. Jadi hongiro maya kaya nak kau mau ini, kau no, kau matu paling jauh.
2: Mwemwele, nga praye kanyo ongo ombus, na yanja onjambio mwemwele. Hanye onjambiji, na yu kumaningiroga kaitisewa, kushonjo konsevena. Kushakako mbura mwishikunino, mwemwele porume onde isenta. Kusha praye kanyi ongo mbura mbari,
3: kripe. Mamu kwezire, Alika maini kwa hivyo, mawe angu kambule hongidi na wa, numari toko hongo uye noho, okusha tika nina zemifee zongo tewenu, amu hatuwa konda vele uri ipowe, ya zeme uri ni, kusha netuwe kajene mokambula, vetu vatele, kusha ika enti. Na madu yoja, jima pe hongo wako kanjira ni, okusha mo uya ule, maido kambula kora tiyo, ngaratu kuyado kututoja jende kora tiyo. Alika nano ntengiro, okuepa.
2: Ya, okusho wanimawe ugura moshikuni nomba omitandambi mawe muno njambi ya momwezi okusho koprojekta ienu ika no project lead ingo munane wa imbo gabi okusho kika jinoho enoho uno njambi yenje muna nena okusho mdugusho kupendukira po project okuwa kiuwa nganduke uwa okutera okusho hiyo inamadita endana wa sipe no problema atunongo leko social security. Kwa mbona o social security hiya, tuna orupa wetu, dumatusha o monitoring and evaluation. Oya tuna ombero sinanjo ya ingredi, deno mundu ware omunani wayo.

0: Triplet yang macam ni, ingat kan ni?
1: Muna siunje.
0: Tukar
1: nawa.
0: Ya.
1: Semua jodoh ini najak kita tukar nawa manusia pindik.
0: Masih dupi.
1: Ni yo kuda nukuri ekor kutuni.
0: Yeah.
1: Cara siufena, kuda mbo mawanga siawongonga. Siawongo. Hinu nwa meva uwa marindi, chimwa rombo thiro yovithume, konganda jina.